0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa.

Diva Barus X India Nafas sama Pro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kita cek CCTV yang bisa terakses. Karena gak semuanya bisa diakses ya CCTV-nya. Kamu juga bisa berkabar via DM di @pro2batam. Gimana kondisi jalan yang kamu lewati pagi hari ini? Kalau kita cek dari alun-alun nih, kelihatannya udah rame ya, karena orang-orang pada olahraga di alun-alun nih, seru banget ya. Cuacanya juga berasa habat nih ya, kelihatan cerah begitu. Belum ada tanda-tanda mau hujan, jadi masih semangat nih ya buat yang olahraga. Nah itu di situ juga ada bazar-bazar begitu ya, tapi belum buka. Nggak tahu nih apakah nanti malam, untuk malam minggu ya kan. Kamu bisa info memang Pro 2 ada acara apa di alun-alun, karena ada bazar-bazar tuh, seru juga ya untuk kegiatan malam minggu. Malam ini kita malam minggu nih ya, cepet banget rasanya ya, perasaan baru kemarin hari Sabtu gitu ya, lagi ujian hari Sabtu, ujian hari belum, ujiannya hari Minggu ya kemarin, besoknya udah Minggu lagi nih kita, cepet banget ya rasanya ya. Ini aja udah tanggal 27, 3 hari lagi kita masuk ke bulan Juli. Wow. Sekarang kita cek lagi di Simpang Bank Indonesia, juga terpantau gak terlalu ramai pagi hari ini. Orang-orang ramainya di alun-alun ya, Mampro 2. Kita cek lagi di mana yang bisa diakses nih ya. Simpang Casablanca udah bisa belum? Karena beberapa hari kemarin belum bisa ya. Di Simpang Kuda juga kita coba cek ya, di tanjakan Sotling juga kita coba cek satu-satu CCTV yang bisa terakses ya. Tadi udah di alun-alun rame ya, sekarang di mana lagi nih yang bisa terakses? Di Lovina Inn tidak terlalu rame ya teman produk, tapi cuacanya lumayan panas ya pagi hari ini. Di Casablanca belum bisa terakses juga. Di Southlink rame lancar aja nih ya, dari arah Batam Center menuju ke Tiban juga lumayan rame pagi hari ini ya. Sama juga dengan sebaliknya, cuacanya juga cerah berawan pagi hari ini. Sama juga di Pura ya, rame lancar aja. Dan mungkin ada sebagian yang masih kerja ya, jadinya jalanan rame aja sih terpantau pagi hari ini. Di terowongan nggak terlalu rame, Simpang Kuda dari arah ke dari arah terowongan menuju ke Glail begitu tidak terlalu rame juga, tapi cuacanya juga cerah ya teman Pro 2, mataharinya lumayan bersinar menyala begitu. Kita cek di Tamanggung juga pagi hari ini lumayan rame, tapi nggak terlalu padat ya, rame lancar aja ya. Ya apapun itu aktivitas kamu, semoga menyenangkan hari ini dan weekend kamu tentunya. Yang masih beraktivitas tetap semangat beraktivitas, nanti punya informasi menarik lainnya kami up next. The Bruno Mars, That's What I Like.

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

His Marbles, Hompim, Panteman Prodo, welcome back on Spada. By the way, siapa yang sering makan mayones? Apa-apa tuh dicocol pakai mayones. Nah, sesuatu yang berlebihan ternyata tentunya tidak baik untuk kesehatannya. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengingatkan bahwa mayones merupakan salah satu bahan makanan yang padat kalori dan kerap tidak disadari kontribusinya terhadap asupan energi harian gitu ya. Jadi harus diperhitungkan kalori dan saus pelengkap yang digunakan nih ya. Jadi dia bikin video gitu ya yang menjelaskan banyak orang yang merasa sedang mengkonsumsi makanan sehat tapi juga lupa memperhitungkan kalorinya ya. Biasa kita makan salad pakai mayones gitu ya, aduh gawat ya, karena mayones itu sebenarnya terbuatnya dari minyak ya, minyak gitu. Jadi dalam video penjelasan dari Pak Budi ini mengungkapkan nih, mayones umumnya dikonsumsi masyarakat besar terdiri dari minyak. Nah, jadi satu sendok makan mayones itu mengandung sekitar 100 kalori. Nah, ini setara dengan satu potong gorengan yang sering dijual di pinggir jalan. Karena itu penggunaan mayones dalam jumlah banyak bisa meningkatkan kalori makanan secara signifikan ya. Jadi dicontohkan nih, kita sering makan apa deh, makanan yang pakai mayones ya, kayak dimsum gitu ya, dimsum mentai biasanya ya. Nah, ini dianggap sebagai makanan sehat karena mengandung karbo, protein, dan sayur. Namun kalau ditambah lagi saus mayonesnya dalam jumlah besar loh ya, nah ini bisa menjadi tidak sehat ya. Jadi memang populer ya dimsum mentai belakangan ini, tapi nggak boleh keseringan makannya, Mam Pro 2. Dijelaskan bahwa 6 buah dimsum kukus mengandung sekitar 300 kalori dengan kandungan protein yang cukup baik ya, dan lemak yang jumlahnya sedang. Namun ketika ditambahin saus mentainya lagi nih yang umumnya menggunakan 2 hingga 3 sendok makan mayones, total kalorinya bisa meningkat sekitar 600. Wow. Jadi peningkatan kalori tersebut sebagian besar berasal dari kandungan lemak pada mayones ya. Dijelaskan lemak memang dibutuhkan tubuh nih, tapi dengan densitas energi yang tinggi gitu. Jadi lemak mengandung sekitar 9 kalori per gram atau hampir 2 kali lebih tinggi dibandingkan protein dan karbo yang masing-masing mengandung 4 kalori per gram. Karena itu meskipun jumlah mayones ditambahkan terlihat sedikit ya, kontribusi kalorinya cukup besar. Jadi ditegaskan sama Pak Budi nih ya, bahwa mayones bukanlah makanan yang harus dihindari, tapi tidak boleh terlalu banyak begitu ya. Diingatkan harus dipahami nih, sumber kalori di dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari tidak boleh berlebihan ya. Jadi tadi informasi Inggrisnya dari Kompas.com. Coming up next dari Ariana Grande, God is Woman.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poulard yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Welcome Pro 2, welcome back on Spada. Boy lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Cuacanya makin lama makin cerah ya. Kalau tadi ada beberapa titik hujan di beberapa lokasi di Batam, tapi ini kayaknya nggak tahu nih di mana awan gelapnya tadi ya. Kalau di sekitar RRI Batam sih masih menyala ya, cuacanya masih ada matahari. Ini memang Pro 2 masih lumayan panas. Nggak tahu deh sebentar lagi apa akan turun hujan, soalnya kemarin begitu panas terik begitu kan, tiba-tiba hujan deras ya pas hari Jumat, sholat Jumat kemarin. Nggak tahu deh Batam bisa begitu ya. By the way, ini masih nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Ini ada beberapa hal yang perlu kamu sadari ya sebelum terlambat begitu, yaitu penyakit stroke. Nah, ini tuh merupakan kondisi gawat darurat medis ya yang terjadi mendadak akibat gangguan aliran darah ke otak ya. Meskipun seringkali tiba-tiba, tapi ternyata ada gejala awalnya. Bisa muncul dalam bentuk yang lebih ringan dan seringkali tidak disadari. Nah, ini bahayanya ya. Jadi dokter spesialis saraf, subspesialis neurocritical dan intensif dari Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Ramdinal menjelaskan bahwa sejumlah gejala awal stroke ini bisa terlihat samar sehingga sering dianggap sebagai kondisi biasa seperti kelelahan begitu ya. Salah satunya vertigo. Nah, tuh ya. Lagi sering banget ngerasain vertigo ini. Jadi vertigo ini salah satu gejala yang kerap tidak disadari ya. Vertigo atau sensasi pusing berputar yang muncul secara tiba-tiba berkaitan dengan gangguan pada sistem keseimbangan tubuh dan melibatkan berbagai organ termasuk otak begitu ya. Jadi kondisi ini perlu diwaspadai, terutama muncul secara mendadak dan disertai faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan pembuluh darah. Selain vertigo, gangguan penglihatan juga menjadi salah satu gejala awal stroke yang seringkali tidak disadari. Pasien bisa mengalami pandangan kabur atau gelap tiba-tiba, atau gangguan pada pandangan begitu ya. Jadi menurut dokter Sena, gejala tersebut kerap disalahartikan sebagai kondisi ringan kayak mungkin kecapean atau kurang tidur begitu ya, sehingga banyak pasien terlambat mendapatkan penanganan medis. Jadi stroke ini merupakan penyakit vaskular yang terjadi akibat gangguan pada pembuluh darah yang menghambat aliran darah ke otak gitu. Jadi kondisi ini bersifat akut atau terjadi secara tiba-tiba. Karena sifatnya mendadak, ditekankan pentingnya mengalami tanda awal stroke sedini mungkin begitu. Jadi kalau kalian bisa mengenali tanda-tandanya, bisa langsung segera ke rumah sakit ya. Yang pertama coba kamu kaca dulu, senyum tidak simetris, nah itu tanda awal. Terus gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba, terus bicaranya pelo atau tidak jelas gitu, terus ada rasa kebas pada separuh tubuh, ada pernah mengalami rabun atau pandangan kabur, dan sakit kepala hebat mendadak. Jadi kalau kamu ngerasain kayak gitu simptomnya, kamu bisa segera ke rumah sakit. Jadi harus penting ya mengenali gejala sejak dini, itu untuk mempercepat penanganan dan mengurangi resiko ya. Jadi semakin cepat mendapatkan pertolongan medis, semakin besar peluang untuk pemulihan ya. Semoga kita semuanya disehatkan ya Mam Pro 2, tapi gak ada salahnya untuk mencegah. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa gak enak nih di dalam tubuh kamu, langsung deh konsultasi ke dokter. Coming up next ada Fifth Harmony with Work From Home.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kini teman berdua, welcome back on Spada. Tapi kita mau close karena sebentar lagi kita bakal ada Musicpreneur disiarkan dari Pro 2 Network ya, dari jam 9 sampai jam 10. Nanti jam 10 sampai jam 12 kamu ditemani sama Manda ya. Jadi siapin lagu favorit kamu dari sekarang, bisa request via WhatsApp di 0816 915502, atau kamu bisa DM ya di @pro2batam. Aki pamit, besok kita gak ketemu, kita ketemu di hari Senin di Spada. Bye bye.

0: di Teman Pro 2.
1: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811 800 105. Oke? Okay? Kalau gitu, sambil menunggu teman Pro 2 bisa ikutan di 0811 800 105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Unmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

kita teman terbaik kamu tuan pro 2. Kita masih seru-seruan, masih jadi sepada. Selamat pagi tuan pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar, ini teman pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman pro 2, sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-801-05 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gue kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Lotus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia
0: live. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita

0: Bakal ngobrol
1: ya,
0: sama siapa
1: hari
0: nih?
1: Ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datang kan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampe nya juga lama ya.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah ini aku undang namanya Dwi Ardi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru, namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk Kampar gitu lah. Iya. Karena kebetulan aku udah lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan?
0: Benar.
1: Kita harus ngobrol, terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan itu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan, benar nggak Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Ya, kita coba dulu dilanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar itu.
2: Di itu lah. Kalau kerjanya itu bukan baru sih, Mas. Tinggalnya di Kampar.
1: Oh. Kampar itu ya pinggiran lah. Ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi iya. Kan nih kota Kampar itu kota kecil. Tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya, karena kemarin itu pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang.
1: Oh,
2: di
1: iya.
2: Sekolah kalau ngerikot
1: ya. Okay. Gitu Om Gapi, jadi kita bisa bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke, tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Ardi, kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilan apa sih? Dwi atau Ardi atau?
2: Kalau panggilan teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke.
2: Okay. Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah, apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Okay. Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Mm-hmm. Memang.
0: Mm-hmm. Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya?
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh, sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih, Mas.
0: SMP.
2: Ngeband tuh mulai SMP atau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Yeah.
2: Jadi waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti?
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pembawa pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih, dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius tadi kan SMP kan, masih kayak belajar gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala anak sekolah sih, Mas.
0: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Oh, iya, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tuh SD lah, masih kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya yang itulah, belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Ngeliat abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih, Mas, sebenarnya.
0: Okay.
2: Karena saya tuh kuliahnya, Akhir. Iya Pak, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Oh.
2: Jurusannya sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan. Ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan.
0: Yeah.
2: Uangnya nggak dapet. Mau gimana? Bayar kontrakan, bayar iyalah. kayak mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa kan, menjadi dapat pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang gimana? Halo, ilmunya apa?
2: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Okay. Iya, karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya, itu tuh yang aku pengen aja. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana, apakah musiknya mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih, kami RRI Pekanbaru kan sering berkegiatan sih.
0: Oh pernah, oke.
2: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
0: Yep.
2: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu, anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, wow keren banget.
2: Yang
0: siapa?
2: Yang juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
1: Siapa namanya?
2: Sofi Novindri.
0: Oh Sofi Novi, ya Allah, wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya
2: ya. Enggak mentor kali sih mas. Kebetulan saya
1: guru di sekolah
0: gitu. Wah keren. Oke.
1: Orang di balik layar ini.
0: Orang di balik layar ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya?
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan. Wih. Di sini tuh ada namanya Gigs Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA,
0: anak
2: remaja-remaja gitu kan, main-main musik. Jalan lah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi
2: rame? Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih kan baru ngeband sih mas, kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang, nantinya aku pengen highlight itu. Apa tadi? Organic Ensemble Music ya?
2: Yeah. Oh iya, itu grup kami mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas lengkapnya sama Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malah dulu sama Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Predator, cuma di Pro 2 FM.

0: Masih di Music Planner di pagi hari ini, dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Ardi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Iya, sebagai pendata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senda 5 nama sanggarnya. Jadi,
0: okay.
2: Mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya. Sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental-instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling.
0: Oh.
2: Itu aja sih bedanya.
1: Terus sih. Kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu layunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordion kan, jadi kadang tuh udah di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordion. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas
0: tetap
2: didengar jadinya ada melayu-melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas
1: udah. Daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya.
0: Mas. Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya? Yang tadi ya udah gue sebutin, Organ Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja. Cuman
0: oh gitu? Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Lebih inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya

0: Jadi ada salah satu penyanyi, konten kreator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti fit sama kami gitu.
1: Okay.
0: Kayak konsep apa? Pak Dewa kan gitu tuh.
1: Jadi dia fituring
0: ini gitu kan, fituring Ari Lasso atau Once.
1: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
0: Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
1: Ih, sorry.
0: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
1: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
0: Ah, ini beda-beda nih Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang, lebih bebas sih karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
1: Iya.
0: Agak ngeband. Nah, kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
1: Seru.
0: Wedding.
1: Tapi kalau yang aku baca nih berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
0: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih Mas.
1: Oke.
0: Sementara ini fokusnya ngonten. Di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
1: Wih, seru.
0: Gak jarang off air sih gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jarang off air.
1: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
0: Iya, betul.
1: Ya, ngerjain DSP. Clip. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
0: Kalau sama The Cast tuh sama Al-Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al-Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
1: Udah 11
0: udah
1: ya.
0: Udah album sih ya, Remos udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
1: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
0: Belum rilis album masih.
1: Oh, belum. Masih single aja.
0: Masih ngerancang-rancang iya.
1: Eh, seru.
0: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
1: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
0: 2024 akhir sih sebenarnya.
1: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
0: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Heeh. Karena konten kreator sih Mas, jadi dia produktif memang kan.
1: Oh.
0: Jadi dia bikin lagu itu kalau dihitung sama yang enggak rilis banyak sih sebenarnya.
1: 30 sama yang ada 30. Dirilis,
0: Enggak segitunya.
1: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
0: Kalau saya sih Mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari, harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
1: Misalkan dia suka Korea gitu.
0: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Ada yang lain nggak gitu, nggak okay. Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
1: Blackpink.
0: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik, kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
1: Iya
0: sih. Ya nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone-nya udah
1: pilih lagu musik lain, ya. Iya kan? Juga sih.
0: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
1: Okay.
0: Gak
1: seru gitu. Nah gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam. Terus abis itu juga di dunia teater. Terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman berdua yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Fest.

0: Oke, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta dan pastinya di RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner Tomo Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio dan Bumi dan juga Dwi Argi. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya. Dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru, pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat

0: kencang kali kan.
1: Iya, yeah, yeah, benar-benar. Kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan?
0: Ah, tuh.
1: Hipdut tuh udah
0: mana fenomena.
1: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
0: Iya, iya, betul, betul, betul.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
2: Iya, kalau dari musik industri ini nggak harus di Jakarta, itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus gua harus pindah ke Jakarta dulu, lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang dan lain. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok tuh, tetap ada ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik,
1: yep.
2: Bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
1: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh.
0: Betul.
1: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
2: Thank you, Om Davi.
1: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
2: Mas Dwi, ada closing statement?
1: Ada, kira-kira.
0: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
1: Boleh dong, boleh banget.
2: Boleh.
1: Lagunya
2: boleh,
1: bisa didengarin di mana nih?
0: Laguku udah rilis di semua DSP.
1: Yes.
0: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
1: Ini project sendiri, Mas?
0: Wah, project sendiri, project solo.
1: Oke.
0: Iya.
1: Ini tentang apa boleh nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
0: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih, Mas, sebenarnya.
1: Is real banget.
0: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
1: Nice.
0: Lagu bisa. Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
1: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke. Oke deh kalau gitu. Terima kasih juga buat teman-teman berdua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti nggak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
2: Oke.
1: Sampai ketemu.

0: jomblo, gabut, gak ada temennya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 Air di Batam, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di Pro 2 Hitlist hari ini ya teman Pro 2 ya. Edisi 27 Juni 2026. Di Pro 2 Hitlist kamu bisa request lagu yang lagi pengen kamu dengerin atau lagu

Pro 2 dari Batam, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist balik lagi nih, teman Pro 2. Dan Manda masih mau bacain requestan dari kamu ya, yang sudah masuk di Instagram nih di pagi ini. Ada dari Fang Swen, katanya mau request dong ke Manda lagunya Naf yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu. Siap, lagunya sudah Manda masukin ke dalam playlist, ditunggu aja ya. Dan satu lagi ada juga dari Aji Setiawan nih, katanya mau request lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya Drop Dead. Siap, lagu ini juga sudah Manda masukin ke dalam playlist ya, jadi ditunggu aja. Kalau gitu langsung aja deh, Manda puterin dulu nih lagunya Naf yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tulis nih teman Pro 2, dan mana masih mau bacain lagi requestan dari kamu yang sudah masuk ya di Instagram dan juga di WhatsApp. Kali ini ada dari Laila yang mau request lagunya Roni Parulian, katanya yang Dengarlah Cinta. Siap, lagunya sudah mana masukin ke dalam playlist. Ditunggu ya Laila ya lagunya ya. Dan satu lagi ada juga dari Atika yang mau request lagunya Dua Lipa yang Illusion katanya nih. Siap, lagunya juga sudah mana masukin ke dalam playlist, ditunggu ya. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang masih mau request, kamu bisa request via WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin dulu lagunya Roni Parulian, Dengarlah Cinta.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Dan mana masih mau bacain lagi nih requestan dari kamu yang sudah masuk di Instagram. Kali ini ada dari @nauraaurel nih, katanya mau request lagunya Shawn Mendes yang Treat You Better. Siap, lagu ini sudah Amanda siapkan, ditunggu ya. Dan satu lagi ada juga ini dari @nadiagani nih, katanya mau request lagunya Yofi Widianto kak yang featuring Monita, Kekasih Sejati. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan. Jadi langsung aja deh Manda puterin dulu lagunya Shawn Mendes, Treat You Better.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Energi Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Dan ini sudah masuk di sesi terakhir, sesi penutup dari Pro 2 Hitlist hari ini. Tapi sebelum Manda pamit, Manda masih mau bacain requestan dari kamu yang sudah masuk di Instagram ya. Ini ada dari Saski, katanya mau request lagu Penyangkalannya For Revenge. Siap, lagunya sudah Manda siapin, nanti ditunggu ya. Dan satu lagi ada juga dari Adifa nih, katanya mau request lagunya Gita Gutawa dong kak, Aku Cinta Dia. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapin ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang masih belum dibacain requestannya hari ini, gak apa-apa ya teman Pro 2 ya, besok request lagi, karena Pro 2 Hitlist itu ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Dan Manda pamit dulu ini dari Pro 2 Hitlist. Nanti siang habis azan sholat zuhur, Manda akan balik lagi menemani kamu di Santai Siang edisi weekend hari Sabtu ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu Manda pamit dulu, dan ini dia For Revenge, Penyangkalan.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

FM Pro 2 yang di Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, ketemu sama Manda nih yang menemani kamu di Santai Siang edisi weekend ya. Hari ini hari Sabtu 27 Juni 2026. Gimana nih weekendnya teman Pro 2? Mudah-mudahan seru ya, asik-asik aja ya di weekendnya, walaupun agak akhir bulan ya guys ya, tapi enjoy aja lah ya pokoknya. Dan cuaca hari ini juga cerah banget ya, jadi enak kalau misalnya mau keluar, mau hangout gitu ya, daripada bosen di rumah aja ya teman Pro 2 ya. Di Santai Siang mana bakalan update informasi seputar dunia kuliner dan juga nanti update sedikit dari Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, Manda akan nemenin kamu di Santai Siang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Itu tadi lagu Mata Air dari Hindia featuring Natasha Udu ya, teman Pro 2 ya. Dan kita masih ada di Santai Siang. Teman Pro 2, kamu pernah enggak sih melihat foto makanan gitu ya? Kalau lihat foto makanan di media sosial atau misalnya di pelang-pelang kalau lagi di jalan gitulah ya. Yang tadinya enggak lapar itu bisa jadi pengen makan gitu ya. Atau misalnya pas makanan datang gitu ya dengan plating yang cantik, rasanya tuh jadi bikin makin semangat gitu ya buat nyicipin. Ternyata itu bukan cuman perasaan kita aja loh, teman Pro 2 ya. Ada penjelasan ilmiahnya nih ya. Jadi ada sebuah fakta menarik di dunia kuliner gitu, kalau sebenarnya tuh kita tuh makan tidak hanya dengan mulut ya, tapi malah makan dengan mata terlebih dahulu. Karena sebelum makanan itu masuk ke mulut gitu ya, otak kita tuh udah lebih dulu menilai dari tampilannya gitu ya. Jadi kadang warna itu juga bisa menggugah selera, terus penyajiannya yang rapi, juga bentuk makanannya yang bikin kita tuh merasa kayak makanan itu tuh enak banget gitu ya, bikin ngiler gitu ya teman Pro 2 ya, bahkan sebelum kita tuh mencicipinya gitu. Itulah kenapa banyak restoran, kafe, atau sekarang juga banyak UMKM tuh yang semakin memperhatikan cara penyajian makanan gitu ya. Dalam mempromosikan suatu produk makanan juga di media sosial selalu dibikin secantik dan sengiler mungkin gitu ya. Karena gak cuman soal rasa teman Pro 2, tapi juga tampilannya ini yang memikat duluan biasanya ya. Jadi secara psikologis memang tampilan makanan itu bisa mempengaruhi ekspektasi kita. Jadi kayak waktu kita makan itu kelihatan menarik gitu ya, kelihatan menggoda gitu untuk dicicipi gitu ya. Makanya gak heran kalau misalnya banyak orang yang kalau misalnya foto makanan itu difoto dulu gitu sebelum dimakan gitu. Selain buat dibagikan ke media sosial, tapi juga tampilan makanan ini memang menjadi bagian dari pengalaman menikmati kuliner ya teman-teman berdua ya. Walaupun kadang ada juga kita temukan misalnya looks-nya oke, cantik, kelihatannya enak, tapi ternyata pas dicicipin kurang cocok di lidah kita gitu. Itu bisa juga terjadi ya teman-teman berdua ya. Atau misalnya yang menurut kita secara look sebenarnya kayak ah be aja nih gitu ya, tapi pas kita cicipin ternyata cocok banget di lidah kita gitu ya. Nah itu juga bisa gitu. Jadi karena sebenarnya memang makanan itu gak cuman dari rasa ya, dari tampilan juga bisa bikin lapar ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu nih kira-kira kalau dalam mencicipi suatu makanan, kamu pilih makanannya yang estetik atau yang rasanya juara walaupun tampilannya sederhana?

0: kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dessert.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di santai siang nih teman Pro 2. Manda punya update dan informasi dari Piala Dunia 2026 ya. Karena nih di Piala Dunia ada lagi kejutan ya tahun Pro 2 ya, di mana tim yang punya sejarah panjang dan pernah dua kali mengangkat trofi juara dunia ini justru harus mengakhiri langkahnya lebih cepat dari yang diperkirakan ya. Yaitu negara Uruguay ini yang teman Pro 2 yang harus mengucapkan selamat tinggal gitu ya pada turnamen. Karena Uruguay ini dipastikan tersingkir dari Piala Dunia usai kalah tipis 0-1 nih dari Spanyol pada laga terakhir grup H yang berlangsung di Meksiko nih ya, tahun 2022 ya. Jadi gol semata wayang Spanyol dicetak sama Alex Baena yang di babak pertama berawal dari umpan matang Lamine Yamal. Baena melepaskan tendangan yang sebenarnya tuh masih bisa dijangkau sama kiper Uruguay gitu ya. Tapi bola justru terlepas dari tangkapan Muslera dan bergulir ke gawang ya teman 2022 ya. Dan skor 1-0 ini ternyata bertahan sampai peluit panjang berbunyi. Dan Uruguay pun yang dikenal sebagai salah satu kekuatan tradisional sepak bola dunia ini gagal menemukan cara untuk membalas ya teman 2022 ya. Hasil ini membuat Spanyol melaju ke babak 32 besar dengan status juara grup H. Sementara Tanjung Verde juga mencatat sejarah dengan ikut lolos ke fase gugur. Di sisi lain ya Uruguay harus angkat koper lah gitu ya teman 2022 ya, setelah gagal meraih satu pun kemenangan sepanjang fase grup nih. Ini membuktikan juga ya ternyata punya nama besar dan sejarah panjang di Piala Dunia itu gak selalu menjamin hasil di lapangan, karena konsistensi dan performa di setiap pertandingan itu tetap menjadi kunci utama gitu ya teman Pro 2 ya. Dan informasi ini tuh sekaligus jadi penutup santai siang hari ini nih teman Pro 2. Nanti habis ini di jam 2 sampai jam 4 akan ada top 20 Indonesia dan juga internasional versi Pro 2 Batam ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu pantengin aja kira-kira lagu kamu masuk ke dalam chart, menduduki chart tinggi gak nih di minggu ini gitu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune on Pro 2 FM. Kalau gitu Manda pamit, bye-bye, happy weekend.

105,5 FM Prodia Batam, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune di Pro 2 FM. Dan seperti biasa, Sabtunya kamu akan diisi dengan Top 20 Indonesia 20 tanggal lagu dari lagu-lagu di Indonesia tahun Pro 2. Kira-kira siapakah yang akan mengisi tanggal lagu ataupun chart di minggu ini? Langsung saja tahun Pro 2, 1 jam ke depan akan aku hadirkan 20 tanggal lagu. Ini recap dari requestan kamu ya. Di tanggal 20 minggu ini ada new entry tahun Pro 2. Ini baru aja masuk di Pro 2 FM dan banyak banget yang udah request ya. Makanya bisa masuk di chat. Ada siapa? Ada Juicy Lucy with Gurun Hujan. 20.

0: Di tanggal 19 barusan Tom Pro 2 ada Angie Carvalho dengan Remuk nih. Salah satu jebolan Indonesian Idol yang juga paling ditunggu banget untuk karya-karyanya. Akhirnya bisa masuk ya, walaupun harus turun tangga Tom Pro 2 ya. Karena di minggu lalu itu ada di tangga 17, di posisi 17. Tapi minggu ini di posisi ke-19. Jadi kamu tetap request biar tetap ada di chartnya Top 20. Alright, masuk di tangga 18 bertahan dari minggu lalu ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Posisi 18.

0: NPD sempurnanya aku tahun Pro 2 ada di tangga 17 minggu ini, harus turun ya posisinya karena minggu lalu di posisi ke-16. Waduh, ini salah satu lagu yang banyak banget orang suka gitu ya, kayak menggambarkan sosoknya gitu ya, sempurnanya aku. Tapi harus turun tangga tahun Pro 2 di minggu ini di posisi ke-17. Kita lanjut di posisi ke-16 minggu ini ada siapa? Wow, ini naiknya jauh banget ini, 3 peringkat ya, karena minggu lalu di posisi ke-19. Ada siapa? Ada Tohpati featuring Meiska dengan Ingin Kumiliki.
1: Posisi 16.

Mas turun 3 peringkat dari minggu lalu di posisi ke-12, jauh banget sama Pro 2 Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Aduh, sayang banget nih, harus rajin-rajin lagi buat kamu request ya di Pro 2 Hitlist. Alright, kita masuk di posisi ke-14 minggu ini. Ada siapa sama Pro 2? Ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 14.

Ibgitaf mungkin di depan Buram di posisi ke-13 minggu ini, bertahan ya dari minggu kemarin. Kalau kamu pengen Ibgitaf tetap berada di chart top 20, nah kamu sering-sering lagi nih request di Pro 2 Hitlist ya. Kamu bisa gabung di Instagram ataupun di WhatsAppnya Pro 2. Lanjutin, di posisi ke-12 turun satu peringkat di posisi kemarin tuh masuk di top 10 loh tahun Pro 2 deh. Siapa? Ada Yofi Widianto, Kim Neida dengan Kini.

0: Di posisi ke-11 barusan Noval Syahriza dengan Super Axis. Ini Axis banget nih ya, karena memang naik 3 peringkat dari posisi minggu kemarin tuh di posisi ke-14. Wow, congrats untuk Noval Syahriza. Ini juga banyak banget yang request ya. Di posisi ke-10 baru masuk di chart ya, tahun 22. Kayak baru beberapa minggu, tapi sayangnya harus turun nih. Padahal kemarin itu berada di posisi ke-8. Ada siapa dari Zuan Fadilah Mahalini R&Boys dengan Seketika.
1: Posisi 10.

0: Liodra di posisi ke-9 dengan Pura-Pura tahun Pro 2. Wow, Liodra best ya. Tiap ngeluarin lagu tuh selalu masuk di chartnya top 20 ya. Dan pasti masuk di 10 besar nih. Terbukti minggu ini masuk di posisi ke-9. Di minggu kemarin tuh mereka di lagunya Liodra itu di posisi ke-11 ya. Naik 2 peringkat. Berikutnya di posisi ke-8 juga naik 2 peringkat. Kemarin tuh di top 10 dia ada siapa? Ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Posisi 8.

0: Vanessa Z featuring Ronnie Parulian, Takkan Terulang, Song Pro 2. Ini dua combo yang best banget ya. Meskipun beda generasi nih, Indonesian Idol, tapi mereka collab ya dengan lagu Takkan Terulang, bertahan dari minggu kemarin di posisi ke-7. Next, di posisi ke-6 minggu ini harus turun peringkat karena minggu kemarin tuh berada di posisi ke-4. Ada siapa? Ada Tensi dengan Winner.
1: Posisi 6.

Salman Salsabil dengan Hacu nomor 2 ya. Minggu ini berada di posisi kelima, naik satu peringkat karena di minggu kemarin itu berada di posisi ke-6. Kita lanjut lagi di posisi ke-4 minggu ini, ada siapa yang mengisi top 20? Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. 4. Posisi

adik-beradik yang sangat bikin iri banget gitu ya. Karena lagunya best banget karyanya, Eno featuring Ari Lesmana dengan sesi potretnya di posisi ketiga minggu ini. Walaupun sebenarnya minggu kemarin itu berada di pemenangnya ya, winnernya sebenarnya di posisi pertama, tapi gak apa-apa. Terus di request Song Pro 2. Kita lanjut lagi di posisi kedua minggu ini, kira-kira ketebak ada siapa? Wow, tadi sebenarnya lagu lainnya juga masuk di chartnya top 20. Ada siapa kira-kira? Ada Bernadia di posisi kedua, Rabun Jauh.

0: Alright, nombor 2, sebelum aku mengumumkan siapakah yang menjadi winernya untuk Chart Top 20 Indonesia minggu ini, aku recap dulu. Di posisi ke-20 ada Juicy Lucy Gurun Hujan, posisi 19 Angie Carvalho dengan Remuk. Di posisi ke-18 ada Gia Indrawari 1000 kali. Di posisi ke-17 NPD Sempurnanya Aku. Di posisi ke-16 Top Hati featuring Meiska Ingin Kumiliki Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-15 Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi ke-14 It Gitaf Mungkin di depan Buram. Di posisi ke-13 Di posisi ke-12 ada Yofi Widianto featuring Kim and Neida dengan Kini. Nova Sahreza Super Exis di posisi ke-11. Di posisi ke-10 ada Rizwan Fadila Mahalini RN Boys dengan Seketika. Di posisi ke-9 ada Liodra Pura-Pura Ariel Noah featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-8 Vanessa Z featuring Roni Parulian. Di posisi ke-7 dengan Takkan Terulang. Di posisi ke-6 ada Tensi dengan Winner Salma Salsabil Hacu. Di posisi ke-5 dan di posisi ke-4 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi ke-3 Ena featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Dan di posisi ke-2 ada Bernadia Rabun Jauh. Langsung aja tahun Pro 2 kita umumkan naik 2 peringkat karena minggu kemarin di posisi ke-3 mengisi Winner Chart Top 20 Indonesia. Minggu ini ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Lagu teratas minggu ini posisi 1.

0: Alright, nomor 2, thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku kurang lebih 1 jam di Top 20 Indonesia 20 tanggal lagu untuk minggu ini. Nah, kalau misalkan ada lagu favorit atau mungkin idolanya kamu pengen bertahan atau masuk di chartnya Top 20, bisa banget kamu request aja di Pro 2 Hitlist di weekday di jam 10 sampai dengan jam 12. Alright, nomor 2, habis ini bakal ada Top 20 Internasional. Aku Dindin, pamit undur diri. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20 Pro 2 Batam, 20 tanggal lagu terbaik Indonesia.

FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Yes, Semang Pro 2 masuk di weekend lagi nih. Punya rencana apa hari Sabtu ini? Tapi kamu siapin 1 jam kamu bersama aku ya. Ini bakal ada chart top 20 internasional ya. Kira-kira lagu favorit kamu berada di nomor berapa? Yuk kita dengerin 1 jam bersama Eki di chart top 20 internasional. Oke, kita langsung aja di new entry nih, nomor 20 banget. Ada yang baru dari Baby Monster. Cium, cium, cium. Ini dia.

0: Blackpink Go yang masih berada di posisi ke-19 sama seperti minggu lalu nih ya. Kita lanjut di posisi ke-18 sama Pro 2 ini naik 2 tingkat karena minggu lalu dia berada di posisi ke-20. Ada Heart to Heart with Root.
1: Number

cha-cha-cha. Come on and cha-cha-cha with me. Siapa yang udah hafalin dance-nya atau yang udah ikut cover dance-nya bareng Doi? Aku gak berhasil guys, Doi ku gak mau diajak joget. Nah, ini berada di posisi ke-17, sama dengan minggu lalu ya Bruno Mars. Karena udah lumayan lama juga nih ya, dari minggu lalu, minggu lalunya lagi juga ada Bruno Mars cha-cha-cha. Kita lanjut di posisi ke-16, dia turun 2 tingkat ya. Karena minggu lalu dia berada di posisi ke-14, Blackpink lagi nih guys. Ada Blackpink, Me and My.

0: Solid Blade berada di posisi ke-15 sama seperti minggu lalu nih ya. Nona Roller Blade, kalian udah lihat belum di YouTube-nya ya? Pokoknya selalu keren sih kalau Nona, pasti dia selalu masukkan unsur Indonesia di dalam lagunya. Secara mereka kan ciwi-ciwi Indonesia yang go internasional, keren banget ya. Lanjut dia di posisi ke-14 ini naik 2 tingkat. Setelah di minggu lalu dia berada di posisi ke-16 ada Sabrina Carpenter with House Tour.
1: Number

yang enggak disangka-sangka Charlie Perfitting Hikaru Utada. Utada Hikaru. Judulnya Home ya. Ini berada di posisi ke-13, turun satu tingkat ya. Karena minggu lalu dia berada di posisi ke-12. Nyangka gak tuh Utada Hikaru featuring sama Charlie Puth, guys. Emang Charlie Puth ini gak pernah gagal ya kalau bikin lagu. Ya gak sih? Dia duet sama siapa aja lagunya selalu booming. Kita lanjut, udah 12 besar aja nih gak berasa. Naik satu tingkat dari minggu lalu, dia berada di posisi ke-13. Ada Sabrina Carpenter featuring Madonna, Bring Your Love. Number

0: ke-11 turun 3 tingkat ya, karena minggu lalu dia masuk 10 besar ya. Ada Charlie Puth lagi nih, featuring Coco Jones with Sideways. Yes, kita udah masuk ke 10 besar guys. Kalian udah ngopi belum nih ya? Kita udah masuk di pertengahan top 20 internasional nih ya. Kamu pasti penasaran 10 besarnya siapa sih? Apakah yang sering kamu request atau enggak? Nah kita langsung aja ya, 10 besar. Wah, ini tadi namanya udah disebutin sih di bawah. Ada Bruno Mars, Risk It All.
1: Number

0: swim.
1: BTS Swim berada di posisi ke-9 sama dengan minggu lalu, guys. Dia masih mempertahankan posisi 10 besarnya, ya. Keren sih BTS sekalinya comeback. Lagunya gak main-main, cuy.
2: Number 8.

It's Zain with Side Effect yang berada di posisi ke-8, naik 3 tingkat karena minggu lalu dia berada di posisi ke-11, guys. Nah, kita lanjut di posisi ke-7, turun 2 tingkat nih ya, karena minggu lalu dia 5 besar. Ada Tyler featuring Zara Larson with She Did It Again.

Fitri Lisa with Bad Angel berada di posisi ke-6 sama dengan minggu lalu. Tahu-tahu kita udah masuk ke 5 besar aja nih guys. Lanjutnya di posisi ke-5, my favorite song from my queen, Ariana Grande,

0: It's Katsuya with Pinky Up yang berada di posisi keempat. Tapi turun 2 tingkat ya, karena minggu lalu dia 2 besar banget. Wow, kita udah masuk di 3 besar guys. Nih, di 3 besar ada Lady Gaga, Our Queen, featuring Doechii with Runaway.
1: Number 3.
2: Number 3. No matter what, no matter what,

Tiba-tiba udah masuk ke dua besar aja nih, tapi sebelum dua besarnya dibacain, kita recap dulu dari posisi ke-20. Tadi ada new entry dari Baby Monster with Chou. Di posisi ke-19 ada Blackpink Go. Di posisi ke-18 ada Heart to Heart with Root. Di posisi ke-17 ada Bruno Mars Cha Cha Cha. Di posisi ke-16 ada Blackpink Me and My. Di posisi ke-15 ada Nona with Rollerblade. Di posisi ke-14 ada Sabrina Carpenter with House Tour. Di posisi ke-13 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Di posisi ke-12 ada Sabrina Carpenter featuring Madonna with Bring Your Love. Di posisi ke-11 ada Charlie Puth featuring Coco Jones with Sideways. Di posisi ke-10 ada Bruno Mars Risk It All. Di posisi ke-9 ada BTS Swim. Dan di posisi ke-8 ada Zayn with Side Effect. Di posisi ke-7 ada Tyla featuring Zara Larsson with She Did It Again. Di posisi ke-6 ada Anima featuring Lisa with Bad Angel. Di posisi ke-5 ada Ariana Grande with Bye. Di posisi ke-4 ada Katseya with Pinky Up. Di posisi ke-3 tadi barusan aja kita dengerin ada Lady Gaga featuring Doechii with Runaway. Jeng jeng jeng, di posisi keduanya ada Sienna Spiro with The Visitor.

Yes, pemenang minggu ini, jeng-jeng-jeng, nomor satu banget di chart top 20 international kita adalah Olivia Rodrigo with Drop Dead. Congratulations for Olivia.

0: tadi 20 lagu teratas internasional versi RRI Batam ya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan. Apakah ada di antara 20 lagu tadi lagu favorit kamu? Kalau belum, buruan request terus ya, biar masuk 20 besar di top 20 International Pro 2 Batam. Gue mau pamit ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari tadi. Selamat menikmati weekendnya kamu bersama orang tersayang. Kalaupun gak ada orang tersayangnya, ya udah, nikmatin sendiri aja, me time di rumah aja juga seru kok, movie marathon. Ya udah deh, bye bye. Have a nice weekend. I dropped
1: it. 20 tahun lagu terbaik mancanegara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Sebelum lanjut ke lagu, follow dulu TikTok dan Instagram kita @pro2batam.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

105,5 FM Rebatam, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 ini ada satu serial Netflix ya. Ini baru banget, judulnya itu Night Shift for Katis ya. Mengangkat kisah Muti dan Jenar, dua sahabat yang sama-sama berjuang sebagai generasi sandwich di usia yang masih muda banget ya. Di tengah tuntutan hidup dan berbagai tanggung jawab keluarga, ini mereka berdua tuh menemukan pelarian sekaligus semangat yang baru melalui hobi mereka sebagai penggemar K-pop. Nah, judulnya itu Purple Tea K-popnya nih. Nah, pertemuan mereka tuh di tempat kerja menjadi membuat persahabatan semakin erat karena memiliki kecintaan yang sama-sama terhadap grup itu, si Purple Tea ini. Namun sering berjalannya waktu, tekanan hidup, masalah pribadi dan perbedaan pandangan mulai menguji hubungan mereka. Konflik pun juga mulai muncul ketika ada impian-impian besar untuk menyaksikan konser Purple Tea di Korea Selatan itu harus berhadapan dengan realitas kehidupan yang gak selalu mudah. Serial ini menghadirkan cerita yang hangat, relevan dan dekat dengan kehidupan anak muda masa kini nih, terutama tentang persahabatan, keluarga, impian dan perjuangan menghadapi kerasnya kehidupan dewasa.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih,

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kedokteran. D4 elektromedis, satu-satunya di Kepri. S1 farmasi, pendidikan apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan, S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

guys. Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

keliling-keliling ya, cari-cari tempat buat update foto gitu di Instagram, atau aku mau bilang ruang terbuka ya, kayak ruang terbuka hijau gitu, kayak public space kita yang kayaknya masih mungkin menunggu ya. Mungkin tahun ini siapa tahu tahun ini ada, atau mungkin tahun depan ada gitu. Public space yang mungkin bisa untuk art show, bisa untuk pameran, bisa untuk galeri, bisa untuk apalah mengekspresikan diri, bikin teater gitu kan, atau mau main musik gitu. Siapa tahu nanti ada. Kalau selama ini kan kita adanya di alun-alun ya. Alun-alun kayaknya ada acara deh dari kemarin. Hari Kamis apa Jumat tuh kayaknya udah banyak orang yang mulai buka stand di situ, kayaknya ada acara kalau nggak salah. Ya aku coba lihat di CCTV ya, kita bisa akses nanti. Gitu, pastiin juga stay tune di 105,5 Pro 2 Batam karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti malam. Habis ini masih ada Love Strain from Bruno Mars, tapi sebelumnya ada Romaria dengan 24/7.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang. Sama lima ya, Ben.

Teman Pro 2 masih bareng sama Yudi sebenarnya kamu dijaga malam hari ini. Kita masih lagi hype banget ini kalau lihat sosial media dan juga yang main game yang Teman Pro 2 tentang perilisan GTA 6. Kenapa hype terus sih? GTA 6 Teman Pro 2. Tuh, ini banyak threads juga ya yang aku baca. Ada yang mungkin sudah berkeluarga sekarang, bapak-bapak ya hitungannya. Terus tadi aku baca di threads tuh ada kayak istrinya tuh curhat di threads gitu. Suaminya baru beli katanya PO, pre-order game GTA 6. 1,4 apa gitu kayaknya, dia beli yang paling mahal kayaknya ya. Tuh, kenapa sih gitu? Dan suami tuh beli-beli aja gitu dan udah nyiapin jawaban katanya. Kenapa emang sepenting apa game ini sampai harus PO gitu? Nah, ini dia waktunya bros moment. Jadi ada yang bilang, kalau dihitung ya secara hitungannya ya, ada yang bilang, aku baca banget, serius. Ada yang bilang kayak gini, kalau dihitung secara nilai ekonomisnya ya, GTA 6 itu bu, itu rilisnya 13 tahun setelah GTA 5. Jadi gapnya kan 13 tahun. Nah itu dengan harga 1,4 jutaan itu, kalau dibagi selama 13 tahun, per bulannya dapat sekitar 9 ribuan. Kan murah 9 ribu satu bulan untuk satu game gitu. Ya, make sense ya. Dan juga ini agak sulit ya, mungkin buat jelasin kalau pasangan kamu bukan yang main game dan tidak pernah main Grand Theft Auto. Biasanya cowok-cowok pasti main ya. Kalau cewek aku agak ragu sih, mungkin ada yang main juga tuh. Cuman kalian gak tahu ya gitu, harus ada explanation, ada penjelasannya juga. Tapi ini cuman baru saya dibeli buat yang punya PS5 dan juga Xbox Series X atau S. Tuh, yang pakai PC? Belum. Sabar. Katanya menyusul. Yaudah, fix bakal rilis tanggal 19 November ya. Cuman masih satu yang aku belum tahu, Teman Pro 2. Ini semua cuplikannya udah mulai banyak di mana-mana. Kayak katanya dicuplikan gameplay si Jason gini gitu. Kan karakter 2 ya. Pokoknya kelihatannya bagus banget. Dari dynamic weather-nya terus juga reflection semuanya bagus banget lah. Next gen banget ini. Cuman yang masih aku belum tahu sampai sekarang, berapa storage yang dibutuhkan? Berapa coba? Coba bayangin GTA 5 aja kayak berapa puluh gitu ya. Udah mau 100 kalau enggak salah. Game paling gede aku pernah download itu dan aku install adalah Shadow of War. Itu games spin-off dari The Lord of the Rings. Shadow of War apa Shadow of apa gitu ya, pokoknya Shadow of Mordor apa War gitu, Shadow of War kalau gak salah. Itu paling gede tuh, ada 100 gigaan lebih. Bayangin 100 gigaan lebih. Monster Hunter juga kayaknya terakhir tuh gede juga ya, kayak bisa update terakhir bisa 100-an lebih. Yang World tuh 100 lebih gitu totalnya. Nah, GTA 6, GTA 6 dengan banyaknya mode, dengan seabrek itu, dengan improvement dan juga map yang gede banget. Berapa kira-kira gedenya, ukurannya berapa? Ini jadi pertanyaan, karena kayaknya sih bakal gede banget. Kayaknya 100 giga lebih sih kalau menurut aku. Apakah bisa menyentuh 200? Wah, belum tahu. Apakah seperti Call of Duty kemarin yang ratusan giga itu juga, terus tiba-tiba ada optimization? Belum tahu sih. Yang jelas janji Rockstar katanya paling optimis kalau main di PS5. Ini sengaja juga yang nge-push kita untuk beli PS5 yang belum punya nih.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro DR Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro masih bareng sama Yudi semenit kamu malam hari ini di Jaga Malam. Kedengeran nggak? Lagi rame emang di sini teman Pro 2 ya. Kalau malam mingguan ada karaokean di sebelah. Yang mau karaokean dangdut tuh bisa di sebelah banget ya. Anyway, teman Pro 2, kamu tahu Iqbal Ramadan nggak sih? Iqbal Ramadan berubah drastis banget dari idola anak muda ya. Dari dulu idola banyak anak-anak kecil sih kayaknya ya, masih nyanyi gitu di Kobe Junior. Terus juga sekarang tuh banyak yang idolain remaja-remaja gitu kan. Kemarin dia main di film Dilan juga. Sekarang drastis banget, abis dari main film terus dia nyanyi lagi kan dengan personanya yang baru, Bale itu. Terus sekarang dia jadi copet coy. Asli. Tapi ini gak beneran ya. Dia tuh berubah drastis banget karena dia lagi mendalami perannya sebagai Ijal di Operasi Pesta Copet. Tuh, ini film dari sutradara Eddie Kemot. Eddie Kemot ini drummernya Seringai sama Pro 2. Jadi lumayan menarik sih kalau menurut aku ya. Aku baca-baca kemarin beberapa informasi soal Operasi Pesta Copet ini kayaknya menjanjikan gitu. Karena yang main ada Christo Emmanuel juga di situ, ada Zulfa Maharini, Maharani sama Kawaila Biba. Nah, seperti apa nanti? Bisa tonton aja karena bakal tayang sebentar lagi tanggal 27 Agustus. Cuman Iqbal sih niat banget sih ya. Dia potong rambutnya, enggak tahu nih model apa nih, cuman memang yang ringkas gitu. Dia panjangin kumis sama jenggotnya walaupun enggak panjang-panjang banget sih, tapi ya agak lebih rough gitulah. Kan biasanya tampilan Iqbal Ramadan tuh yang cowok yang bersih gitu ya, wangi gitu. Ini agak lebih kasar dikit lah ya, karena mau berperan sebagai Ijal si pencopet. Aduh, apakah dia sebagai pencopet yang ahli? Wah, yang namanya Ijal mungkin ya. Bisa nonton nanti di tanggal 27 Agustus teman Pro 2, Operasi Pesta Copet.
1: Waktunya Jaga Malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

Selamat malam Tom Pro 2. Masih di jam malam minggu ini. Wah, Tom Pro 2 ini sudah mulai musim durian ya. Baik banget teman-teman yang berjualan durian mungkin. Ada yang mungkin musiman, ada yang mungkin memang sudah rutin tiap tahun jualan durian, tiap musim durian gitu kan. Ada mungkin juga yang sudah langganan tempat tertentu beli duriannya, mungkin bisa di kontak seller favorit kamu, Tom Pro 2, seller langganan kamu. Ada durian gak? Soalnya ini kabar ya. Ini sih kalau aku di sini bisa sampai kayak gini, aku kenyang banget kayaknya beli deh. Di Malaysia tuh ada tsunami durian, cuy. Ini penggemar durian kayaknya baca beritanya kayak ngiler banget ya. Karena durian Musangking di Malaysia dijual harganya harga promo. 1 kilonya cuman 9 sampai 10 ringgit. Tuh, 9 sampai 10 ringgit per kilo. Sekarang aja karena katanya kebanjiran, banyak banget stok duriannya sampai mau ngabisin kemana tuh bingung gitu. Orang-orang kalau aku lihat di Instagram ya, warga lokal tuh penggemar durian di Malaysia tuh beli duriannya gak cuman satu, gak cuman dua gitu. Satu sih memang, satu dus, tapi ada yang dua dus, banyak banget belinya. Pokoknya tuh belinya cuman harga murah soalnya kan. Itu kalau satu ringgit berapa ya? 10 ringgit berapa ya? 39 ribuan kayaknya per kilo. Musangking loh 39 ribu. Normalnya aja di sana katanya 90 ringgit per kilonya. Bayangin 90 ringgit itu kayak 390 ribu 400 ribuan gitu per kilo Musangking di Malaysia. Sekarang potong harga 10% doang harganya dari harga normal. Bayangin coba. Kalau di sini gimana ya? Masuk enggak sih ke Batam? Ada enggak sih? Asli ada enggak sih yang bawa gitu? Kalau ada mungkin bisa dijual dengan harga lebih murah kali ya. Kan Musangking biasa mahal banget kan, memang harganya di luar juga mahal gitu, di Batam juga mahal. Tapi ya mudah-mudahan siapa tahu ada gitu. Sekarang juga banyak durian-durian promo gitu kan, yang ada kemarin aku lihat konten di mana ya, di Instagram siapa gitu, pokoknya ada yang jualan promo 3 biji 100 ribu gitu. Ada yang mungkin harga 1 kilonya beda-beda, yang 50 ribu, 40 ribu, ada yang 45, ada yang 60 gitu. Tapi kalau musim durian gini, pecinta durian tuh pasti hunting sih ya teman-teman berdua. Ada gak sih yang hunting durian malam hari ini? Banyak sih, banyak banget teman-teman. Sekarang orang yang tiba-tiba buka jual durian di Bengkong banyak, Sungai Panas ada, Batu Haji ada, di mana ya biasanya, kalau dulu tuh Nagoya banyak ya kan, sekarang udah hampir merata lah, tiap pinggir jalan kadang kamu bisa lihat orang yang jual durian tuh. Tolong infokan teman Pro 2 ya, beli durian yang bagus, yang oke harganya dan juga rasanya, kualitasnya oke-oke, rasanya enak-enak tuh di mana. Silahkan infokan tempat bazar durian favorit kamu di mana. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Lawan Pro 2 masih bareng sama Edisman kamu malam hari jaga malam. Eh gimana? Nontonin Piala Dunia gak sama Pro 2? Sudah loloskah tim jagoan kamu? Apakah sudah melaju ke babak 32 besar atau masih belum? Atau jangan-jangan sudah pulang sama Pro 2? Ini kalau ngeliatin Piala Dunia tahun ini ya lumayan banyak kejutan ya sebenarnya ya. Yang paling bikin kaget sebenarnya kalau menurut aku itu adalah timnas-timnas yang tidak di jagokan sebelumnya. Kayak Tanjung Verde ya. Cape Verde itu sama Pro 2 itu kayak sebelumnya tuh orang-orang enggak akan menyangka kalau mereka tuh bisa sebagus ini mainnya. Ya, walaupun belum di belum dapat kemenangan, cuman mereka udah dipastikan bisa lolos ke babak 32 besar. Tim debutan loh ini teman-teman Pro 2. Dan mereka bisa melaju ke babak 32 besar. Bahkan yang aku kaget ya sebenarnya adalah Skotlandia dan juga Uruguay dan Turki. Ini tim-tim yang lumayan kuat sebenarnya, cuman tersingkir lebih dahulu dan harus pulang, harus jadi penonton di 2026 ini World Cup ini. Wah, ini ada nggak sih teman-teman tim-tim kamu yang sudah lolos atau masih menunggu hasil dari tiga besar? Karena selain yang lolos langsung ya, ada tiga besar terbaik dari nomor 1 sampai 8 kalau nggak salah yang akan melaju ke babak 32 besar. Jadi nggak semuanya. Jadi peringkat 3 tiap grup itu akan dilihat nanti. Tiga terbaiknya 1 sampai 8 akan melaju ke babak selanjutnya. Gitu. Ini masih ada 2 tim lagi kayaknya, apa 3 tim ya. Kroasia ini masih belum tahu nih posisinya kayak gimana. Sekarang masih ada di posisi peringkat ketiga terbaik. Kalau dia menang mungkin bisa langsung aman, safe gitu kan. Sekarang posisinya masih peringkat 3 di klasemen sementara. Materi pemain juga bagus. Kita lihat aja sama Pro 2 ya. Karena udah makin seru kayaknya nih menuju ke babak 32 besar. Nanti ada 16 besar lagi dan sampai ke semifinal dan juga finalnya nanti. Siapa kira-kira yang jadi juara? Siapa yang akan mengangkat trofi Piala Dunia tahun ini?
1: Di zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan, kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Teman Pro 2, saat malam masih dijaga malam baru sama aku nemenin kamu malam hari ini. Ini beberapa hari yang lalu Apple ngumumin kalau mereka ngerilis iOS baru, iOS 27 ya Teman Pro 2, yang akan datang fall ini katanya. Ya, fall ini mungkin di akhir tahun ini kurang lebih ya Teman Pro 2 ya. Terus sekarang versi betanya udah ada, cuman rilis penuhnya nanti prediksinya di September gitu deh Teman Pro 2. Nah, janji Apple ini device yang bisa pakai mulai dari iPhone 11 sampai ke atas yang paling baru itu bisa pakai ini. Dan mereka bikin update Liquid Glass namanya. Jadi untuk display itu di UI-nya namanya Liquid Glass katanya. Dan Apple klaim juga aplikasi sekarang bisa dibuka 30% lebih cepat. Foto yang diambil baru itu bisa dimasuk-masukin, dipenuhin sampai 70% lebih cepat juga. Dan transfer AirDrop katanya bisa lebih cepat sampai 80%. Tinggi banget 80% dibanding versi sebelumnya. Katanya begitu. Cuman ada beberapa yang menarik ya. Apple kan beberapa tahun lalu tuh selalu memperkenalkan namanya AI. Kalau orang tahu Artificial Intelligence, kalau mereka rebranding itu in Apple way, AI menurut mereka adalah Apple Intelligence. Selalu begitu, dan orang tidak pernah protes. Padahal AI, oke lah gitu ya. Nah, sekarang mereka bikin AI ini atau Apple Intelligence yang huruf gede semua ya, ini cuma bisa dipakai di iPhone 15 Pro sampai model paling baru. Jadi kalau kamu punya iPhone 15, 15 yang tidak Pro yang biasa, ini nggak bisa pakai Apple Intelligence. Jadi AI adalah Artificial Intelligence yang biasa kita pakai. Tapi kalau si Apple Intelligence nggak bisa, gitu. Yang paling baik ngobrol sebenarnya fiturnya katanya adalah Siri AI atau Siri Apple Intelligence yang sekarang bisa diajakin ngobrol dengan cara yang lebih natural. Kayak misalnya kamu suruh dia cari foto, email, atau cari dokumen-dokumen lama. Jadi ini bisa lebih cepat banget buat kamu yang butuh mungkin untuk nulis, ngerangkum atau cari ide lewat perintah suara aja gitu. Cuman memang tidak tersedia di semua device. Ini cuman ada device-device terbaru aja. Jadi kelihatan gapnya ya. Walaupun sama-sama dapat iOS 27, cuman kalau dari iPhone 11 sampai iPhone 15 biasa itu tidak dapat Apple Intelligence. 15 biasa sampai iPhone 17 biasa, 15 Pro sampai 17 biasa itu dapat Apple Intelligence saja, tapi tidak dapat Siri AI itu. Jadi di iPhone 17 Pro sampai yang paling baru Teman Pro 2 itu dapat Siri AI ini. Di September sampai Novemberan gitu Teman Pro 2 dijadwalkan rilis si 27 ini gitu. Jadi yang mungkin masih mau upgrade ya untuk operating system, kayaknya operating system tetap update sih. Software tuh selalu di-update pasti ya, supaya dapat pembaruan terus, walaupun iPhone kamu mungkin iPhone 11 atau 12 gitu yang mungkin kayaknya sekarang sudah mulai menunjukkan usianya gitu. Nah, tapi masih bisa dipakai sama Pro 2. Cuman aku penasaran sih nanti si Siri AI ini seberapa banyak orang yang pakai ya. Mereka update-update gitu terus, ada sesuatu yang baru, cuman kalau usernya juga pakai iPhone cuman buat foto-foto doang, foto-foto lagi, upload-upload ya, kayaknya redundant aja ya. Nggak kepake, sayang banget tuh, padahal bagus banget si Apple Intelligence, apalagi kalau punya Siri AI bisa buat bantu ngerangkum, bisa buat nyari foto lama atau dokumen-dokumen lama gitu yang bisa mempersingkat waktu daripada scroll-scroll kan. Cuman kita lihat nanti ya seperti apa aplikasinya, apakah akhirnya iPhone walaupun yang tetap terbaru fungsinya di tangan kamu juga tetap sama. 105,5 FM.

0: Woi, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hei, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Nah, permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM. Can I talk to you for a minute? Ooh. You know, I be thinking to myself.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau jam 11, waktunya aku pamit. Terima kasih sudah stay tune di Pro 2 malam hari ini, di Jaga Malam. Dan jangan kemana-mana karena masih ada 1 jam bakal menemani kamu di sini. Jaga Malam menemani kamu sampai jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu pastinya. Jaga kesehatan teman Pro 2 ya. Selamat bermalam minggu dan selamat berakhir pekan. Aku Yudis pamit, see you next time. And this is Natasha Sabella with Menerima Luka. See you next time and bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Dari Jalan Abu Atama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kita simak tausiah singkat religi pagi ini dengan tema pahala perbuatan baik di dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih melakukan kegiatan kita sehari-hari. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda, yakni Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, hari ini mari kita menggali pemahaman tentang pahala berbuat baik di dunia menurut ajaran agama Islam. Tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan dan pahala, baik di dunia maupun di akhirat. Namun dalam kultum kali ini kita akan fokus pada pahala berbuat baik di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji, demikianlah Allah menerangkan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia agar mereka selalu ingat. Dalil ini mengajarkan kepada kita tentang keajaiban pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat baik di dunia. Ketika kita memberikan sedekah atau menolong sesama, itu seolah-olah seperti menanam benih kebaikan. Benih tersebut akan tumbuh menjadi 7 bulir dan setiap bulirnya akan menghasilkan 100 biji. Ini adalah ilustrasi keajaiban pahala dari perbuatan baik di dunia. Pahala berbuat baik di dunia bukan hanya berupa materi, meskipun itu juga bisa terwujud dalam bentuk rezeki yang melimpah. Tetapi yang lebih penting, pahala ini juga menciptakan kebahagiaan, kedamaian, dan hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan kita. Saat kita berbuat baik kepada sesama, kita menciptakan ikatan kasih sayang yang kuat, membangun solidaritas dalam masyarakat, dan menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Selain itu hadirin, pahala berbuat baik di dunia juga membawa berkah dalam bentuk keberuntungan, perlindungan, dan ketenangan hati. Ketika kita berbuat baik, kita mendapatkan rasa puas dan damai batin yang sulit diukur dengan materi. Jadi, mari kita tanamkan dalam diri kita kebiasaan untuk berbuat baik kepada sesama. Sekecil apapun perbuatannya, kita tidak pernah tahu betapa besar pahala yang Allah sediakan bagi kita di dunia ini. Setiap perbuatan baik, setiap senyuman, setiap pertolongan kepada yang membutuhkan, semuanya adalah investasi kebaikan yang akan membawa berkah dalam hidup kita. Dalam kesempatan ini, mari kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik dan berbuat baik. Karena setiap perbuatan baik di dunia ini memiliki nilai yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan membimbing kita dalam menjalani hidup yang penuh kasih dan berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodwave FM.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi, tepat jam 6 pagi, saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, mimpi besar tim debutan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut. Tim berjuluk The Blue Sharks itu lolos ke 32 besar usai imbang tanpa gol melawan Arab Saudi. Laga terakhir grup H tersebut berlangsung di Houston Stadium pada Sabtu 27 Juni 2026. Hasilnya membawa Tanjung Verde finish sebagai runner-up dengan koleksi 3 poin tanpa hasil kekalahan. Kekalahan Uruguay dari Spanyol pada waktu yang sama membuat mereka gagal lolos ke fase gugur. Arab Saudi juga harus pulang duluan setelah finish di bawah Tanjung Verde. Tanjung Verde kini menjadi negara dengan jumlah penduduk paling sedikit yang pernah menembus babak gugur di Piala Dunia. Negara kepulauan kecil di Afrika Barat itu diketahui hanya memiliki sekitar 525.000 penduduk. Mereka menjadi tim debutan pertama yang lolos ke fase gugur sejak Slovakia pada 2010. Selain itu, Tanjung Verde juga menjadi tim debutan pertama sejak Senegal pada 2002 yang tidak terkalahkan sepanjang fase grup. Pada babak 32 besar nanti, Tanjung Verde akan langsung berhadapan dengan sang juara bertahan, yaitu Argentina. Mereka akan bertemu di Miami Gardens, Florida pada 3 Juli mendatang. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id, serial live action Avatar The Last Airbender dipastikan akan berlanjut ke musim ketiga yang sekaligus menjadi musim terakhir. Proses produksi musim ini telah selesai dilakukan dan para pemain bahkan telah merayakan berakhirnya syuting pada November lalu. Musim ketiga ini akan melanjutkan cerita dari akhir musim kedua yang berakhir dengan cliffhanger besar. Pada penutup musim kedua, Aang berada dalam kondisi kritis setelah terkena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State. Kondisi Aang merupakan sebuah kondisi yang berpotensi berdampak besar pada Avatar Cycle. Selain itu, Zuko yang sebelumnya hampir berpihak pada Aang dari kelompok gang kembali berkhianat. Melansir dari Tudum by Netflix, pada Sabtu 27 Juni memasuki musim ketiga, Aang dikisahkan akan menghadapi tantangan mental yang berat. Ia juga dihadapkan pada kemungkinan menghadapi kematian dalam Avatar State yang dapat mengakhiri siklus Avatar. Demikian Info Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di pada hari ini edisi weekend 28 Juni 2026 ya teman Pro 2 ya.

selamat menikmati hari minggunya ya tahun 2022 ya. Nanti di Sepada bakalan update informasi cuaca buat kamu ya seperti biasa, dan juga lalu lintas nih walaupun mungkin agak lebih lowong gitu ya dibanding sama weekday gitu ya tahun 2022 ya. Tapi nanti Banda bakalan tetap update buat kamu ya. Jadi ditungguin aja di Sepada.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di Spada ya. Dan mana mau update nih informasi cuaca buat kamu ya pagi ini di hari Minggu. Ini kalau prediksi dari BMKG nih teman Pro 2, ada yang hujan ringan dan juga ada yang hujan petir nih. Biasanya kan seringnya cuaca Batam tuh sama gitu ya, hampir di seluruh wilayah. Tapi kayaknya hari ini agak sedikit berbeda ya. Jadi di Belakang Padang itu prediksinya hujan ringan, terus di Batu Ampar itu hujan petir, Sekupang hujan ringan, Nongsa hujan petir, Bulang hujan ringan, Lubuk Baja hujan petir, Seibeduk hujan petir, Galang hujan ringan, Bengkong hujan petir, Batam Kota hujan petir, Sagulung hujan ringan, dan juga Batu Aji hujan ringan ya teman Pro 2 ya. Jadi beberapa daerah terprediksi hujan ringan dan di beberapa daerah terprediksi hujan petir gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi karena ini prediksi cuacanya hari ini bakalan hujan gitu, jadi sedia payung sebelum hujan lah ya. Jadi kalau misalnya kamu minggu ini mau jalan-jalan, mau keluar, gak apa-apa, santai aja teman Pro 2. Tapi bawa payung buat jaga-jaga misalnya kayak gitu ya. Dan juga pastiin angkat jemuran dulu, karena kalau misalnya lagi pergi terus lupa tuh angkat jemuran, sayang ya jemurannya nanti basah lagi ya teman Pro 2 ya. Dan nanti nih habis ini Manda bakalan update juga informasi lalu lintas nih buat kamu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi di jalan juga, boleh banget kamu info-infoin juga nih di jalan gimana sih di hari Minggu, cuacanya juga gimana di tempat kamu di pagi ini. Kamu bisa DM di Instagram kita di @pro2batam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produ FM. Teman terbaik.